0: sini dah aku macam tak nak mandi ni dah ada ni gini kalau ni kita yok ni
1: Thank you.